0: Ataya Le mama sutubri ande kapa Enye onipa adin Eni onyame na jen Di onyame akafo hon Ena ebebe Enfa hon ohau ni adinjia honem Sa onyame etimini Joseph Efi efias Eyen obrimpon dia Eni asa nyame na so Beyo obrimpon
1: Nakama ko wo feronse Atafunim